0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

adalah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

1.08 Radio Extra FM di Jalan Kompleks, sepertiga Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ekstramani semuanya. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Dan selamat beraktivitas buat ekstramani semuanya di edisi Senin ya. Edisi dimana kita harus kembali membakar semangat karena setelah weekend. Dan tentunya ini di tanggal 7 September 2026 ekstramani ya. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun aku yang ke-25 tahun. Jadi buat ekstramani semuanya, karena ini hari berspesial ya. Jadi aku mau dong dikasih pantun-pantunnya ya. Dengan bertambahnya usia ini, semoga aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Dan tentunya semakin semangat untuk menghibur ekstramani semuanya dimanapun berada ya. Dan tentunya kita masih dalam program di Galaksi Goyang Dangdut Ekstra, masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur ekstramani semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

pagi teman-teman semuanya, semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam seperti biasa kita masih tunggu di 08 1168 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebook ya Radio Extra FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, ekstremnya semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Di Godak Si Goyang Dangdut Ekstra. Ya, dan dari studio sudah pukul 11 lewat 19 menit melintas. Ya, tentunya ini masih dengan edisi spesial Ekstra Mania semuanya. Dan tentunya Vina sebenarnya di studio nggak sendirian ya. Lagi rame banget di sini, tentunya masih bersama anak-anak PKL dari SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Ya. Oke, dan ini Vina mau bacain dulu yang ada request melalui WhatsApp radio. Ya. Assalamualaikum Kakak Syantik. Ya, waalaikumsalam. Salam, mau request lagu dong Cinta Rahasia dari Nyegita KDI, boleh. Salam-salamnya buat fans Ekstra aja, buat Kak Vina yang lagi ulang tahun. Ada pantun nih, ya asik, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Memang the best banget nih buatnya Kak Yanti nih Ekstra Mania. Kita baca dulu pantunnya ya, jalan-jalan ke kota tua, cakep, jangan lupa beli pita, oke. Selamat ulang tahun buat Kak Vina, suaramu yang merdu selalu dinanti pendengar setia, asik. Pagi-pagi menyetel radio, cakep, ditemani secangkir kopi hangat. Semoga panjang umur dan sehat selalu, semakin sukses dan tetap semangat. Oke, barakallah fi umrik ya buatnya Vina. Iya, we with you all the best ya Kak Syantik. Oke, terima kasih buat ya Kak Yanti di Gunung Lagan. Aduh, luar biasa banget Ekstra Mania, gak tanggung-tanggung ya. Langsung dua pantunnya. Ini karena dua pantunnya, Mbak Yanti boleh request satu lagu lagi deh. Selain Cinta Rahasia. Oke, cinta terlarang gitu ya. Aduh, jangan Ekstra Mania. Oke, terima kasih buat Kak Yanti dan ditunggu lagunya segera meluncur.

0: Akhirnya pada seluruh semuanya yang masih mau bergabung, request lagu dan salam-salam, kita masih ada waktu dan tentunya kita masih tunggu di 08 1168 1048. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita melalui telepon. Kita sapa dulu, ada siapa di sana?
1: Halo, Digo Dax.
2: Digo Dax, Digo yang dangdut kesina. Selamat ulang tahun.
1: Oke, waalaikumsalam. Selamat ulang tahun. Mas Putra nggak ulang tahun juga hari ini?
2: Udah siap.
1: Udah siap ulang tahunnya.
2: Udah siap.
1: Oke, Mas
2: Putra. Ulang tahun.
1: Oke.
2: Semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Hari ini.
1: Mas Putra, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ini aktivitasnya ngapain nih hari ini?
2: Lagi mendung pula ya.
1: Lagi mendung.
2: Mau keluar ya. Agak susah pula.
1: Emangnya kalau keluar Mas Putra mau kemana sih?
2: Ini mau keluar kota maksudnya ini.
1: Oh, mau keluar kota kemana tuh?
2: Ini Pak Maratau nanti ke Aji Singkil.
1: Oh, luar kotanya Aji Singkil ya. Jauh banget ya Mas Put. Aduh, melewati.
2: Mana jauh?
1: Itu jauh, karena kita harus menyeberangi, melewati berbagai jembatan dan sungai-sungai.
2: Enggak ada jauh tuh, jauhnya ini ke Cancol.
1: Gitu, oke deh.
2: Ini kan Aji Singkil kan masih daerah kita.
1: Oh iya, emang iya ya?
2: Iya, itu kan daerah kita, kalau Aji Singkil.
1: Oke deh, kalau gitu Mas Putra mau request lagu apa nih?
2: Oh, udah diambil kayaan si lagu ya tadi ya.
1: Oh, mau Cinta Rahasia juga?
2: Tapi udah diambilnya
1: ya,
2: tadi.
1: Iya, nggak apa-apa, sekaligus. Okay.
2: Ya, gitulah.
1: Mau lagu apa? Lagu yang biasa atau lagu apa, Mas?
2: Lagu biasa aja lah.
1: Lagi
2: karena sesuai untuk percintaan kita.
1: Oke, lagu Tiada Kata Berpisah ya dari Lesti.
2: Yoi, kau tahu itu ya, sejentuh matanya Mas Putra ini ya.
1: Oke, salam-salamnya Mas Put.
2: Salam-salamnya buatnya sejentuh matanya Mas Putra, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga panjang umur, mudah rezekinya.
1: Oke, terima kasih.
2: Jangan sakit-sakit.
1: Siap.
2: Semoga koyak dompetnya.
1: Wede.
2: Itu harapan Mas Putra, itu koyak dompetnya.
1: Iya, itu harapan kita semua, Mas Put.
2: Hah?
1: Itu harapan kita semua.
2: Iya, harapan Mas Putra, koyak aja dompetnya. Isinya jangan koyak.
1: Oke. Lanjut.
2: Buatnya Bang Haji Aris.
1: Oke.
2: Buatnya Pak Maida Tunas sekecilnya.
1: Oke.
2: Pak Tekos. Kak Yanti Gunung Ladan tadi ya, pandai kali berpantun ya.
1: Iya, Kak Yanti.
2: Ajarin dong Mas Putra.
1: Iya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, lanjut.
2: Buatnya Bang Dati. Pak Nosa Manik,
1: okay.
2: Musliman, Kak Clara, ataupun Kak Mutia, Kak Risma, Kak Cinta, okay. Bang Andre, semua-semua ada bungkus, yang di belakang ada yang antri.
1: Okay.
2: Banyak sedih dong hatinya Mas Putra, kalau pulang kelipat kejang hati-hati.
1: Okay.
2: Jangan lupa berdoa.
1: Siap.
2: Oke, jangan lupa mimpiin yang terindah sama Mas Putra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ekstramannya ada Mas Putra di seputaran 10 salam ya. Yang tadinya mau minta lagu Cinta Rahasia, cuman udah diambil sama Mbak Yanti. Kalah cepet nih Mas Putra ya. Jadi kita minta lagu Tiada Kata Berpisah seperti biasa dari Lesti Petreski Rido. Oke, kita bacain dulu selanjutnya yang udah request masih melalui WhatsApp. Ekstramannya semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digodak Digoyang Dangdut Ekstra mau minta lagu Mbak yang judulnya Dua Kursi. Oke.
0: Salam-salamnya buat teman-teman ekstra semuanya tanpa disebutin satu per satu ya. Buat emak-emak di Pandansari Simpang Kanan spesialnya. Dan buat keluarga aku, semoga diberikan kesehatan, amin. Buat mbaknya makasih ya udah dibacain. Salam dari Mama Gilang di Pandansari. Oke, buatnya Mama Gilang, ditunggu lagunya segera meluncur. Kita sapa penelpon kita selanjutnya, ada siapa di sana?
3: Halo, Digodak.
4: Assalamualaikum, Mbak Tina.
3: Waalaikumsalam, Mbak Mutia. Ya ampun, apa kabar?
4: Kabar baik, Kak.
3: Kabar baik. Bisa kamu
4: masuk ini, Kak.
3: Kenapa?
4: Bisa kamu masuk ke radio, selalu didulung Bang Putra.
3: Waduh, iya, soalnya Mbak Mutia sama Mas Putra ini suka kejar-kejaran gitu kalau nelpon. Gimana kabarnya Mbak Mutia, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Kabar baik, Kak. Kabar baik. Kak.
3: Ya, alhamdulillah, baik juga ini. Udah dengar suaranya Mbak Mutia juga lega gitu ya. Kirain ngilang kemana selama ini, gak pernah gabung lagi gitu.
4: Itu ada Kak, sibuk.
3: Sibuk ya, Kak. Lagi banyak kegiatan ya Mbak Mutia.
4: Tiga ke blok 7 ada saudara Pekta lagi gitu.
3: Oh iya, kapan itu?
4: Sering, Kak.
3: Oh sering ya. Waduh, itu dekat loh sama rumah aku.
4: Nggak tahu sih rumah Kak Tina itu sebelah mana gitu.
3: Iya, mungkin next time kita bisa ketemu ya.
4: Iya, Kak. Kak Tin, lagu India boleh, Kak?
3: Lagu India boleh dong. Judulnya apa?
4: Ya, judulnya Hare-Hare ya, Kak.
3: Hare-Hare. Oke, kita cari dulu ya lagunya Hare-Hare. Hare-Hare itu judulnya apa sih ya?
4: Itu ada tuh, Kak.
3: Oke deh, ntar Vina cariin. Ntar kalau nggak ada gimana? Kita puterin lagu India yang lain.
4: Nah, boleh pun. Boleh. Tapi kalau ada itu aja ya, Kak.
3: Oke, siap. Salam-salamnya Mbak Mut.
4: Salamnya terutama buatnya Kak Sabina, terus buatnya Kak Maida, ada kepala dua. Ada Bang Arif, Bang Bada, Bang Putra, Tukang Kutu, ada Kak Cinta di Tapak Barat. Terus buatnya Bang Muslimin, Bang Muslimin, Kak Cepo ya Bang.
3: Oke.
4: Ini perjalanan kami. Apa, sering juga musuhan, bentar-bentar
3: iya,
4: nanti, gitu.
3: Iya, gak boleh musuhan, ntar jatuh cinta loh.
4: Masalahnya gak boleh tuh, Kak, soalnya kami saudara.
3: Oh, saudara, gitu. Ya. Oke, lanjut, Mak Mutia. Buat siapa lagi salam-salam?
4: Salam spesialnya buatnya. Seseorang aja lah, Kak.
3: Seseorang.
4: Nanti. Ayo, tujuan juga.
3: Siap, oke. Terima kasih, Mbak Mutia.
4: Itu aja, Kak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oke, Ekstremania, ada Mbak Mutia di seputaran Gosong Telaga ya. Request lagu India, Bollywood, oke deh. Oke, sudah dua penelpon dan dua request melalui WhatsApp. Ekstremania semuanya, kita langsung break aja. Dan buat Ekstremania, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 1048. Karena setelah ini, Vina bakal balik lagi buat terima telepon, request lagu, dan salam-salam dari Ekstremania semuanya. Oke, kita break sambil dengerin single bagus darinya Gita KDI, Cinta Rahasia. Spesial buatnya Mbak Yanti di Gunung Lagan, dan spesial buat Ekstremania semuanya. Semoga terhibur.

Oke, seru nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit melintas. Ya, terasa ada 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur Rekstraman ya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali muter lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Senin 7 September 2026.

Populasi Indonesia mulai menua. OJK menyoroti literasi dana pensiun yang baru 22%. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta masyarakat mulai menyiapkan dana pensiun sejak dini. Pasalnya tingkat literasi masyarakat mengenai dana pensiun masih rendah, yakni sekitar 22%. Padahal tingkat literasi keuangan nasional sudah mencapai sekitar 69%, sementara itu tingkat inklusi keuangan telah mencapai sekitar 93%. Ketua Dewan Komisioner OJK Freddy Krawidyasari Dewi mengatakan peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun diperlukan untuk membangun ketahanan finansial masyarakat saat memasuki masa purna bakti. Menurutnya tantangannya bukan hanya memperbesar dana kelolaan industri dana pensiun, jumlah masyarakat yang menjadi peserta juga perlu ditingkatkan. Fredrika juga mengatakan rendahnya literasi dana pensiun menunjukkan masih adanya jarak antara pemahaman masyarakat mengenai keuangan dan kesiapan mereka menghadapi masa pensiun. Tantangan berikutnya adalah mendorong pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata. OJK bersama para pemangku mementingkan mendorong peningkatan literasi dan juga kesertaan melalui Bulan Dana Pensiun 2026. Gerakan tersebut digelar sepanjang September tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki dana pensiun. Sebanyak lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi akan digelar penyelenggara program pensiun di berbagai daerah selama September 2026. Kegiatan tersebut meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi, perencanaan pensiun, kampanye digital, serta program perluasan kepesertaan. Kebutuhan dana pensiun juga tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan. Kepala Eksekutif Pengawas Penjaminan juga Dana Pensiun OJK mengatakan manfaat yang diterima saat pensiun juga perlu diperkuat. Salah satunya menjadi peningkatan ratio atau rasio pergantian pendapatan setelah pensiun pada seluruh pilar sistem pensiun. Pengeluaran tersebut mencakup biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari terus dipengaruhi inflasi.

Kita beralih ke informasi lainnya. PKN menstop sementara distribusi MBG untuk siswa PJJ impas erupsi Anak Krakatau. Badan Gizi Nasional PKN melakukan pengaturan ulang sementara distribusi program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal ini merespon kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai langkah perlindungan terhadap siswa. Kepala Biro Hukum dan Humas PGN Khairul Hidayati mengatakan penyesuaian operasional MBG untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan secara aman dan responsif terhadap kondisi kedaruratan di wilayah terdampak. Diketahui pelaksanaan PJJ mulai hari ini 7 September 2026 dengan durasi yang menyesuaikan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasional MBG bagi penerima manfaat di satuan pendidikan turut dihentikan sementara selama pembelajaran tatap muka ditiadakan. Adapun kebijakan PJJ mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat. Regulasi tersebut salah satu dasar memastikan proses pendidikan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan ketika satuan pendidik berada dalam situasi bencana atau keadaan darurat. Berdasarkan data pada Rabu 6 September, penerapan PJJ di wilayah terdampak dengan durasi yang berbeda sesuai dengan perkembangan situasi. Di Provinsi Lampung, PJJ diberlakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 7 sampai 8 September tahun 2026. Sedangkan untuk Provinsi Banten, 3 hari, yaitu dari tanggal 7 September hingga 9 September 2026. Sementara untuk wilayah DKI Jakarta, PJJ dimulai pada tanggal 7 September 2026 dengan jangka waktu yang belum ditentukan dan akan disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi serta kebijakan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Ditegaskan juga penghentian sementara operasional MBG di satuan pendidikan tidak dimaknai sebagai penghentian program, melainkan penyesuaian operasional akibat perubahan mekanisme pelajaran dalam situasi darurat. PGN juga memastikan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan situasi di wilayah terdampak. Koordinasi tersebut bagian penting dalam menentukan langkah operasional berikutnya, termasuk kesiapan satuan pendidikan dan penyelenggara MBG ketika pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Dalam pelaksanaan program, BGN menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai bagian integral dari penyelenggara MBG. Oleh karena itu, setiap penyesuaian operasional dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, kebijakan pemerintah daerah, serta kesiapan satuan pendidikan dan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Lebih lanjut, operasional MBG di wilayah terdampak akan disesuaikan kembali mengikuti kebijakan pembelajaran dan perkembangan kondisi kebencanaan di masing-masing daerah.

Kita beralih ke informasi lainnya. Darurat karhutla, Pemprov Kalteng siapkan rumah oksigen dan bagikan ribuan masker gratis. Menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengancam kesehatan warga, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil sejumlah langkah untuk meminimalkan dampaknya. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyiapkan rumah oksigen di sejumlah titik dan membagikan masker gratis kepada masyarakat untuk meminimalkan dampak asap terhadap kesehatan warga pada hari Senin 31 Agustus 2026 lalu. Rumah oksigen merupakan posko kesehatan darurat yang dilengkapi oksigen, nabulizer tenaga medis, serta ruang istirahat bagi para warga yang mengalami sesak nafas akibat paparan asap. Agustiar menjelaskan rumah oksigen hadir untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap gangguan pernapasan terutama pada anak-anak lanjut usia dan kelompok rentan. Ia pun mengajak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk datang ke rumah oksigen yang didampingi oleh tenaga kesehatan. Selain rumah oksigen, Pemkot Kalteng mengerahkan armada untuk membagikan ribuan masker gratis ke sekolah, pasar, terminal, dan juga permukiman warga. Pembagian masker dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN, relawan, dan tim kesehatan agar bantuan tepat sasaran. Agustiar juga meminta seluruh kepala daerah, camat, dan lurah aktif mendata warga yang memiliki penyakit bawaan seperti asma dan ISPA. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas penerima layanan di rumah oksigen dan bantuan kesehatan lanjutan. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkot Kalteng berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kalteng, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Badan BMKG dan juga Tentara Nasional Indonesia serta kepolisian serta organisasi masyarakat dan juga kampus. Di sisi lainnya juga mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan dan relawan yang bekerja tanpa lelah. Ia juga menyambut mereka sebagai garda terdepan yang menjaga kemanusiaan di tengah kondisi sulit.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
4: Lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C, dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kita beralih ke informasi lainnya. Posyandu Sahabat Masyarakat UPTD Puskesmas Gunung Meriah, Kelurahan Gerakan Posyandu Aktif tahun 2026. Semangat mewujudkan keluarga sehat dan berdaya saing terus dikelurakan di Kabupaten Aceh Singkil. UPTD Puskesmas Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah resmi menggerakkan program Gerakan Posyandu Aktif tahun 2026 dengan semboyan kuat Posyandu Sahabat Masyarakat mewujudkan keluarga sehat berdaya saing. Kegiatan perencanaan gerakan ini dipusatkan di lapangan Mariam Sipoli, Kecamatan Gunung Meriah pada Senin dini hari tanggal 7 September dan berlangsung penuh semangat kebersamaan. Gerakan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui gerakan Masyarakat Hidup Sehat Germas, serta implementasi nilai-nilai pelayanan berlandaskan akhlak. Program ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan jajaran pimpinan daerah yang berkomitmen menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan. Kepala UPTD di Puskesmas Gunung Meriah Yuliana SKM MKM dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan utama gerakan ini adalah untuk mendorong Posyandu agar lebih aktif, hidup, dan dicintai masyarakat. Dalam gerakan ini, Posyandu di wilayah Gunung Meriah bertransformasi. Tak hanya berfungsi sebagai tempat penimbangan balita, kini Posyandu berkembang menjadi pusat pelayanan kesehatan menyeluruh yang dekat dengan warga. Mulai dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, pelayanan imunisasi lengkap, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, hingga pelayanan pengukuran tekanan darah dan pemantauan kesehatan lansia. Semua layanan dijalankan secara rutin, terjangkau, dan juga humanis. Dengan tekad bersama, targetnya jelas, angka gizi buruk maupun cukup imunisasi lengkap tercapai, ibu hamil terpantau kesehatannya dan warga lebih sadar menjaga kualitas kesehatan diri maupun keluarga. Kegiatan perencanaan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan Camat Kecamatan Gunung Meriah, para Kepala Desa Sekecamatan Gunung Meriah, serta kader Posyandu, tokoh masyarakat, dan warga. Pihak Puskesmas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan gerakan ini.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
8: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extramania semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Bang Aris di program Extra Relax Time. Di edisi tanggal 7 September 2026, tepatnya di hari Senin ya, kembali rutinitas seperti biasa. Extramania semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dengan keadaan cuaca di seputaran 8 Warim Sepali Gunung Muria saat ini dilanda gerimis ya. Tidak deras, masih dalam keadaan gerimis dan mendung Serawannya semuanya. Ya tadi Yaris sempat jalan lewat Gunung Lagan. Di Gunung Lagan belum hujan, tapi masuk Keliputar, ya kan, ke Lapan Warna Sipoli, hujan Serawannya semuanya ya. Padahal berdekatan tuh, tapi kayak beda alam, hujan tidak hujan. Ya, seperti inilah cuaca yang gak bisa kita tentuin ya. Ya, gak kita juga bisa duga angin, awan, ya kan. Ya, angin gak punya KTP. Nah, itu ya. Hujan kan dibawa angin juga tuh kemana anginnya ya. Awan juga dibawa oleh angin ya kan, kemana awannya, kesitulah dia hujannya. Nah, ya, saran semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin, robbal alamin.

0: Extra relax time, ya, dengan keadaan cuaca yang adem-adem ditemani dengan lagu-lagu yang nyantai, ya, Extraonia semuanya kan, yang beberapa lagu baru yang baru senar seputar tadi nih untuk Extraonia semuanya ya kan, ada darinya Remlode, ada darinya Overnight, ada darinya siapa tadi Pamungkas, ya kan, ya. Terus juga ada juga tadi dari si Adnan Khalif 2001 kali ya, lagu yang banyak dibuat orang untuk story gitu ya. Ya lagi hits juga Esrawani ya semuanya ya. Dan ya Esrawani saya ingin bergabung request lagu salam-salamnya ya. Monggo silakan ya, ini coba Aris putar dulu nih, ada yang bergabung melalui WhatsApp ini ya, telepon. Halo, assalamualaikum. Ini Risma. Risma, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat aja nih bang.
0: Alhamdulillah. Ini cuaca di Sultan Daulat gimana?
1: Mendung ini bang.
0: Oh mendung, belum hujan ya?
1: Iya bang.
0: Oke. Okay. Pingin dengerin lagu apa dengan cuaca-cuaca mendung gini?
1: Hah?
0: Cuaca-cuaca mendung gini pingin dengerin lagu apa?
1: Mau dengar lagu Ungu ini bang.
0: Ungu yang berjudul.
1: Apa aja judulnya situ bang? Soalnya nggak ingat saya bang.
0: Ungu, nggak ingat. Ungu banyak ini. Bentar, harus lihat dulu ada apa aja list dari Ungu. Banyak ini kalau masalah Ungu ini. Ada, ini panjang banget ini. Semuanya kayaknya ada deh Ungu. Ada Aku Bukan Pilihan Hatimu, Apa Arti Cinta, Baik dan Burukmu, Berikan Aku Cinta, Cinta Dalam Hati, Demi Waktu, Dilema Cinta, Hampa Hatiku, Jika Itu Yang Terbaik, Kekasih Gelapku, Luka Di Sini, Mabuk Kepayang, Percaya Padaku, Saat Indah Bersamamu, Sayang, Seperti Yang Dulu, Tempat Terindah, Tercipta Untukmu, Untukmu Selamanya, Waktu Yang Dinanti, dan Saat Bahagia. Yang mana?
1: Banyak juga itu ya bang ya, judulnya yang Ungu itu ya.
0: Banyak, banyak. Jadi yang mau yang judulnya yang mana? Ayo, yang lagu yang seperti apa?
1: Yang sebut abang tadi lah, yang apapun judulnya tadi.
0: Apa nih, yang mana nih? Banyak tadi.
1: yang ada bilang kenapa tadi, cinta tadi itu.
0: Kalau masalah cinta, cinta dalam hati, berikan aku cinta, apa arti cinta?
1: Itu aja lah bang, cinta dalam hati itu lah bang.
0: Cinta dalam hati, oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Harit, semoga keluarga Bang Harit selalu banyak
0: amin.
1: Umur.
0: Amin, Bang Harit.
1: Baru Kak Cinta, Kak Mutia, Bang Dapi, Kak Maida, okay. Kak Pina,
0: iya.
1: Baru Bang Putra, Bang Anhar, Bang Andre, Pak Nusa Manik, Pak Tepos,
0: iya.
1: Pak Tukiman, saling sekolah samanya Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Itu aja lah Bang. Semoga ingat satu-satu bang.
0: Oke. Terima kasih Risma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Risma, Israwan Yasmin merekas lagu dari Ungu yang berjudul Cinta Dalam Hati. Langsung aja kita putar rekesannya. Ini dia.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Relax Time kembali menyapa Saronia semuanya. Kita sapa ada yang bergabung melalui Instagram ini ya. Ada Fazri Payung, coba Aris bacain chatnya ini ya. DM, delivery message ya. Assalamualaikum Bang Haris, aku mau minta lagu The Bagindas yang judulnya 100 Cinta. 100 Cintaku. 100 Cinta kayaknya ini. Apa namanya? 100 Cintaku ya. 100% cinta ya. Salam-salamnya yang pertama buat Bang Haris, baru Bang Davi, Bang Bada, Bang Putra, Bang Andre, Bang Anhar, Bang Randy, Pak Nosa Manik, Pak Tepos, Pak Tukima. Itu aja Bang Haris, terus spesial buat istriku tercinta. Masya Allah, itu aja ya Bang, wassalam. Oke siap, waalaikumsalam. Langsung aja kalau kayak gitu kita putar requestannya ya, semuanya. Ini dia.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Extra Real Time sampai di sini kebersamaan kita. Yes. Sehat selalu Extra Oni semua dimanapun kamu berada dengan keadaan cuaca. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar. Amin. Haris pamit undur diri. Extra Oni semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, masih dari jalan kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Tercesingkil. Oke, selamat sore Sramania, apa kabar ini ya? Kabar Sramania yang pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, di season ini ya 7 September 2026 tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Oke, kita bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Jadi selamat sore buatnya Isramania yang lagi beraktivitas ya, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang lagi sakit, semoga lekas pulih dan juga lekas membaik ya. Oke deh, silakan juga buat yang mau bergabung. Yo, kita masih tungguin di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM.

0: Okay, kita balik lagi ya. Tadi masih di program Nende Nuansa Nada Daerah. Ya, tadi katanya suara saya gak keluar ya. Maaf ya, Sramania. Iya, karena ada kendala sedikit saja. Maaf ya. Oke deh, ya, di 08-1164-1048.
1: Halo, Nende. Selamat sore. Assalamualaikum. Siapa ini?
2: Waalaikumsalam, Nende. Nuansan ada daerah, kakak Maida yang paling cantik kali.
1: Apa kabar ini, Bang?
2: Mengalahkan Lesti Kejora, alhamdulillah kabarnya kabar baik.
1: Baik ya.
2: Yang mengalahkan Lesti Kejora.
1: Gimana ini untuk cuaca di seputaran 10 tahun?
2: Cuaca di sekitaran dekatnya Bang Putra.
1: Mendung gak berarti hujan ya, betul. Mendung tanpa hujan.
2: Iya, hari Minggu itu hujan deras.
1: Jadi kan emang
2: tenda-tenda berterbangan.
1: Di mana emang posisinya, Bang? Kok tahu kalau tenda-tenda banyak yang berterbangan?
2: Ya, tenda-tenda pajak. Kebetulan itu Bang Putra kan di pajak sebutan itu.
1: Iya, di situ.
2: Jadi ya, terbang ya. Semuanya tenda-tenda plastik-plastik itu pun terbang.
1: Iya, karena
2: yang jual-jualan sayur-sayur kena basah kuyup.
1: Oke lah kalau begitu ya. Bang Putra.
2: Ah.
1: Lagunya lagu apa nih, Bang Putra?
2: Bang Putra, lagunya Kananya.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya Kak Maeda yang mengalahkan Lesti, semoga selalu.
1: Terus buat siapa lagi?
2: Buatnya sekecil juga, semoga selalu. Buatnya Pak Tepuk, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nota Manis, Pak Ipin Pombe, buatnya Kak Elvina Jahra dari pagi, Bang Hajaris, Bang Sahat Kadati, buatnya Bu Ayu, Bang Nantang Pumas Ponsel, buatnya Bu Lestri, Pak Bejo, mana caranya nih Pak Bejo, Bang Har, buatnya Bang Swandi, semua-semuanya dibungkus satu ke satu, yang mana silakan itu bernama Bang Putra, buatnya Kak Maida yang mengalahkan Lesti, semoga kalau pulang hati-hati, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, ada warga sebut salam ya, Putra. Katanya sih minta lagu darinya Isna ini si Ketang Kanaya. Nanti bakalan kita puterin dan silahkan. Siapa lagi nih?
1: Halo, Rende.
3: Halo.
1: Ya, halo, Rende.
3: Assalamualaikum, anakku.
1: Ya, waalaikumsalam, bapakku. Ya, ada Bapak Huta Barat ya?
3: Ya, Pak Huta Barat. Kakek pun boleh, anakku.
1: Kenapa, Pak?
3: Kakek pun panggil aja.
1: Kakek?
3: Ya.
1: Oh, kakek gak mau bapak nih? Ya udah, kakek pun jadilah ya. Kabarnya ya. Sehat, kek?
3: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya
3: kek itu kemana?
1: Insya Allah sama sehatnya dengan kakek gitu ya. Ini lagi ngapain, kek?
3: Kita sedang minum kopi nih sama makan sagu.
1: Minum kopi?
3: Ya enggak, minum teh.
1: Oh, minum. Mamanya yang betul, teh apa kopi gitu loh.
3: Makan teh.
1: Minum teh, oke lah kalau begitu. Ya udah, kakek mau minta lagu apa nih, kek?
3: Lagu daerah nih, kan?
1: Iya, lagu daerah mau yang mana?
3: Pulanglah udah.
1: Oke, lagu yang masih sama ya. Salamnya buat siapa nih, kek?
3: Salamnya buat Randy di Lembalno, pengantin baru.
1: Iya, terus?
3: Ya, sama kawan-kawan semua, paling utama sama anakku panjang umur.
1: Amin. Terus.
3: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kakek ya di seputaran perumahan Petusok Pindo ya. Ini katanya minta lagu darinya Pulanglah Udah. Ya udahlah, nanti kita puterin lagu itu spesial buat nih kakek ya, kakek Huta Barat. Dan silahkan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1164 1048.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo.

0: sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND Nuansa Nani Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida. Ya di studio sudah pukul 17:26 melintas. Silakan dibuat yang masih mau bergabung. Kita tunggu ya di nomor yang sama di 081-1648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Esra FM.

0: Dan coba sapa lagi, ada siapa di sana? Halo WNND, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam WNND.
1: Lagu daerah.
0: Ya, apa kabar ini Kak Risma?
1: Apa Kak?
0: Apa kabar? Baik ya. Oke, Kak Risma, langsung aja mau minta lagu apa nih?
1: Mau minta lagu Cicing Klinik, Kak.
0: Yang mana itu?
1: Lagunya istilah yang judulnya Dunia Maya juga, Kak.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Meida, semoga sehat selalu.
0: Amin. Banyak terus. Terus.
1: Kak Meida, cucu sebelah berjodoh.
0: Habis itu.
1: Itu adalah Kak ya.
0: Oke, terima kasih Kak Risma. Iya, oke siap. Makasih ya.
1: Lagi masak ini Kak, lagi masak.
0: Oh iya, oke. Lanjutlah masaknya ya.
1: Iya, tahu deh ya. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Risma di seputaran Sultan Daulat ya. Minta lagu darinya. Dunia Maya katanya gitu. Baik, nanti kita puterin, dan silakan buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08116481048.

Dan kita bacain dulu nih yang udah request lagu dari grup Extramania. Ada Mama Girlang yang katanya assalamualaikum Mbak. Yuhu, waalaikumsalam. Ini ada nuansa nada daerah. Mbak minta lagu ya Mbak. Oh iya boleh. Yang judulnya Anak Medan ya. Salam-salamnya buatnya teman-teman Extra semuanya tanpa disebutin satu per satu. Buat Mama di Badan Sari Simpang Kanan. Spesial buatnya keluargaku yang lagi nyantai sambil dengerin Mbaknya Kumat Kamit. Bu, ada Mbak Dukun gitu ya. Buat Mbaknya makasih ya udah dibacain. Salam dari Mama Gilang. Oke, terima kasih kembali. Ditunggu lagu nanti bakalan naik ya, spesial buat Mama Gilang.

Okay, Sramania di Istrius Topokal 17 lewat 57 menit melintas ya, dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Sramania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Okay, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Okay, Sramania di Istrius Topokal 17:57 menit melintas ya, dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Sramania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Okay, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya empat perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Empat perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. Empat perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Artinya, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang arah dalam kesendirian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terus berharap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ekstramanya para penyintas acara Muntara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Muntara Subuh di edisi hari Selasa ya, 8 September 2026, bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksaminian ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimu Gunung Meriah Cisinggil. Eksalam bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Cisinggil salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 1 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan sholat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun sholat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem lagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunia langsung sadar Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstraunia para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita bertemu ya di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstraunia mohon maaf hari kemarin tidak siaran, hari ini kita coba lanjutkan. Tapi ekstraunia sudah 2 pekan kita mengkaji mengenal lebih dekat Rasulullah, yang sekarang kita akan coba menyampaikan kajian, yaitu tentang warisan dan wasiat Nabi kepada umat ya. Nah, apa rupanya peninggalan warisan Nabi dan wasiat Nabi kepada umat Islam ya. Kita akan sampaikan kajian bagian pertama ini. Namun sebelumnya kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
1: Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Rasulullah mamab sabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mamab bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi bersabda, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti tidak tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Iksamania, jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Iksamania. Iksamania, para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya di program Mutiara Subuh. Masih dalam edisi khusus ya, peringatan Maulid Nabi ini, 1448 Hijriah, walaupun kita sudah berada di 26 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Islamnya, kita akan sebelum mengkaji warisat, wasiat dan warisan Nabi ya kepada umat ini, kepada kita umat Islam, kita lihat ke belakang ya, 14 sahabat yang lalu, ketika di detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah ya. Nah, setelah turun surah Al-Ma'idah ayat 3 ketika haji wada ya. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Ini menandakan Islam itu sempurna. Nah, jadi Rasulullah itu wafat setelah mengetahui melalui wahyu sesaat sebelum kematian beliau. Beliau mengucapkan perpisahan kepada manusia dalam haji wada. Pada waktu itu hati para sahabat takut, gemetar dan khawatir bahwa ajal Rasulullah sudah dekat ya. Akan tetapi jika ajal sudah datang tidak dapat ditunda, maka ketika isu tentang wafatnya Rasulullah pun merebut ya, sampai kepada seluruh para sahabat ya. Nah, semua hati sahabat terguncang ya. Nah, dia besar. Jadi seakan-akan bencana besar ya. Nah, jadi Islaman ya. Jadi bulan Dzulhijjah, dia Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar ya. Nah, kemudian Rabiul Awal. Nah, selanjutnya kalau kita lihat kembali sejarah kehidupan Nabi ya. Jadi Rasulullah itu wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi kalau Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya. Nah, jadi Nabi juga hijrah dari Mekah ke Madinah ya, ke Yasrib. Itu juga sampai di Yasrib 12 Rabiul Awal, dan Nabi juga wafat di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dalam ini tahun 11 Hijriah atau 632 atau 633 Masehi. Jadi Nabi lahir di 571 Masehi, Nabi wafat 632 atau 633 Masehi. Nah, kalau Nabi lahir di kota Mekah ya, dari dari rahim ibunda Aminah ya, nah, dan ayahnya Abdullah. Nah, kalau Rasulullah ketika di Madinah wafat di usia 63 tahun di pangkuan istrinya Sayyidatul Asiyah Aisyah ya, pada usia 63 tahun. Nah, istilahnya, jadi peristiwa menjelang wafat Nabi itu bagaimana? Nabi sholat terakhir pada Senin subuh itu. Rasulullah sempat membuka tabir kamar Aisyah dan melihat para sahabat sholat berjamaah yang dipimpin oleh Abu Bakar. Beliau tersenyum lalu membiarkan mereka melanjutkan sholatnya. Ini pelajaran itibar bahasanya pengganti kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat adalah Rasulullah itu wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi kalau Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya. Nah, jadi Nabi juga hijrah dari Mekah ke Madinah ya ke Yasrib, juga sampai di Yasrib 12 Rabiul Awal, dan Nabi juga wafat di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dalam ini tahun 11 Hijriah atau 632 atau 633 Masehi. Jadi Nabi lahir di 571 Masehi, Nabi wafat 632 atau 633 Masehi. Nah, kalau Nabi lahir di kota Mekah ya, dari rahim ibunda Aminah ya, nah, dan ayahnya Abdullah. Nah, kalau Rasulullah ketika di Madinah wafat di usia 63 tahun di pangkuan istrinya Sayyidatul Asiyah Aisyah ya, pada usia 63 tahun. Nah, istilahnya, jadi peristiwa menjelang wafat Nabi itu bagaimana? Nabi sholat terakhir pada Senin subuh itu. Rasulullah sempat membuka tabir kamar Aisyah dan melihat para sahabat sholat berjamaah yang dipimpin oleh Abu Bakar. Beliau tersenyum

ayahnya Abdullah. Nah, kalau Rasulullah ketika di Madinah wafat di usia 63 tahun di pangkuan istrinya Sayyidatul Asiyah Aisyah ya, pada usia 63 tahun. Nah, istilahnya jadi peristiwa menjelang wafat Nabi itu bagaimana? Nabi sholat terakhir pada Senin subuh itu. Rasulullah sempat membuka tabir kamar Aisyah dan melihat para sahabat sholat berjamaah yang dipimpin oleh Abu Bakar. Beliau tersenyum, lalu membiarkan mereka melanjutkan sholatnya. Ini pelajaran itibar bahasanya, pengganti kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar. Nabi menyuruh Abu Bakar memimpin sholat. Nah, lalu Nabi yang ikut, lalu sholat bersama Abu Bakar, ya, di samping Abu Bakar dengan duduk. Nah, sahabat juga duduk. Nah, kemudian ya, wasiat untuk keluarga, ini menjelang-jelang wafatnya Nabi ya. Jadi, wasiat untuk keluarga Nabi. Nah, jadi Nabi memanggil Fatimah. Beliau memanggil Fatimah, putri tersayangnya ya, dari buah cinta Nabi dan Khadijah, ya ibunda Khadijah. Lalu Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah menangis. Lalu dibisikkan lagi, lalu Fatimah tersenyum. Nah, ya. Jadi dengan kabar itu, nah, lalu kemudian beberapa saat kemudian, ya, secara setelah Rasul wafat berapa lama kemudian, Ibu Aisyah nanya kepada Aisyah, apa yang dibisikkan ya, Rasulullah kepadamu? Bisikan yang pertama, kata Fatimah kepada Aisyah ya, setelah lama kemudian ya, setelah Rasulullah wafat. Nah, bahwasanya sebentar lagi Rasulullah wafat, itu yang membuatnya menangis. Jadi kenapa tersenyum? Nah, diberi kabar bahwasanya setelah Nabi wafat, kemudian Fatimah akan mengikutinya. Jadi benar sahabatnya, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah binti Rasulullah juga wafat. Nah, istilahnya kemudian di saat-saat terakhir ya kehidupan Nabi itu sakit dalam sakaratul maut luar biasa. Beliau mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk berisi air, lalu mengusap wajahnya sambil bersabda bahwa kematian memiliki rasa sakit ya sakaratul maut luar biasa. Nah, kemudian doa dan kalimat terakhir beliau mengangkat jari-jarinya ke langit dan mengulang kalimat doa itu 3 kali. Ya Allah, ya ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kasih yang maha tinggi. Nah, inilah doa Nabi ya ketika di saat terakhir dia wafat. Nah, kemudian Rasulullah wafat, ya kepala beliau bersandar di pangkuan Ibu Aisyah hingga akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah. Nah, istimewanya mendengar itu ya, dengar kabar para Rasulullah wafat. Nah, reaksi para sahabat luar biasa. Umar bin Khattab sempat menolak. Percaya, ya menolak artinya tidak percaya Nabi itu wafat dan mengulur pedang karena merasa terpukul mengingat mengira Nabi hanya pergi sementara seperti Nabi Musa ya. Diangkatnya pedang, siapa bilang Muhammad meninggal, kupenggal lehernya. Begitulah reaksi Umar ya. Bagaimana Abu Bakar, orang pertama menjadi salam sahabat Nabi, mertua Nabi ini, masuklah Abu Bakar ke dalam biliknya ya, membuka kain penutup wajah Rasulullah, mencium kening beliau sambil bersabda bahwa beliau tetap wangi, lalu menerangkan umat dengan membacakan Al-Quran bahwa Nabi itu ya juga manusia biasa dan juga wafat. Nah, istilahnya kemudian Abu Bakar keluar setelah melihat jenazah benar ya bahwa Nabi wafat, lalu Abu Bakar keluar dan berkhutbah kepada kepada umat Islam hari itu. Apakah inilah khutbah terkenal ya? Pidato terkenal menenangkan dalam kegelisahan itu umat Islam. Karena Nabi baru wafat, seakan-akan gelap dunianya. Nah, sahabat bingung siap bagaimana ini. Nah, termasuk Umar pun kalap ya, menghunus pedang. Siapa bilang Muhammad meninggalkan kupenggal lehernya? Nah, ternyata lalu datanglah Abu Bakar, ya membuka tabir penutup wajah Rasulullah setelah masuk ke dalam bilik ya, mencium kening Nabi, lalu dia mengatakan waktu hidup Nabi wangi, waktu telah wafat juga wangi. Lalu keluar, kemudian Abu Bakar keluar dan berkhutbah kepada kaum muslimin. Inilah khutbah yang bagus menenangkan. Jadi kalau kita jadi pemimpin, khutbah ceramah khutbah itu menenangkannya. Inilah khutbah ketika Nabi wafat, Abu Bakar berkhutbah di hadapan para sahabat, di hadapan kaum muslim. Wahai manusia, nah, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan mati. Nah, kemudian Abu Bakar membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rasul. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Hingga akhir ayat.

Surah Al-Baqarah itu satu ayat Surah Al-Imran ya 114. Nah, maka ketika dibacakan oleh Abu Bakar ayat itu ya, mereka ricuh karena begitu sedihnya, seakan-akan mereka belum pernah mendengar sebelumnya. Abu Hurairah berkata, Umar berkata, demi Allah aku tidak tanya. Isi kita ulangi kembali ya ayat yang dibaca Abu Bakar ketika di hadapan para sahabat yang kalau gelap, yang galau hatinya karena Nabi meninggal. Nah. Mangkana ya'budullah. Mangkana ya'budu Muhammad faqad mata. Siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa mangkana ya'budullah faqad la yamut. Ya, siapa menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Lalu ya, selalu hidup. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kata Abu Bakar di hadapan para sahabat yang sedang galau itu. Nah, kena kesedihan sedang sedih itu kena Nabi wafat. Lalu Abu Bakar membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'qutilan qalabatum al aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang itu murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Al-Imran 144. Maka ketika dibacakan oleh Abu Bakar, mereka ricuh kena begitu sedihnya, seakan-akan mereka belum pernah mendengar sebelumnya. Dan Abu Hurairah berkata, Umar berkata, demi Allah aku tidak tahu itu kecuali setelah mendengar Abu Bakar membacakannya. Lalu aku menjadi lemah, lunglai, dan pusing hingga aku terjatuh ke tanah dan kakiku tidak mampu menopangnya. Dan aku tahu bahwa Rasulullah telah meninggal. Nah, istilahnya sebelumnya dia enggak yakin itu bahwa saya Nabi meninggal. Tapi setelah dibacakan oleh Abu Bakar ayat itu, maka bergetar. Inilah itibar sama kita, bahwasanya seorang Umar saja mendengar Quran dibaca gemetar hatinya dan baru sadar ya bahwasanya juga Muhammad Rasulullah adalah juga manusia yang wafat. Istilahnya para penyindir acara mentara. Nah, kemudian ya. Nah, ketika itu kaum muslimin inilah ya. Ketika Nabi wafat, ada yang murtad. Ada yang enggak mau bayar zakat. Ada yang yang mengaku Nabi palsu. Jadi Senin Nabi wafat. Nah, lalu kemudian sahabat Selasa. Nah, kemudian Rabu. Rabunya baru kemudian Nabi dikuburkan setelah pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin. Khalifah Rasidin ya, yang pertama. Nah, jadi ini diangkat tangan di Bani Sa'dah ya. Sa'idah itu ketika kaum muslimin sedang galau ya. Lalu Umar mengatakan orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar dan menggantikan Nabi sholat adalah Abu Bakar. Nah, sekarang diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin. Nah, pada masa pemerintahan, nah lalu kemudian setelah diangkat barulah pelaksanaan fardu kifayahnya Rasulullah. Nah, jadi para sahabat lalu berkumpul, bagaimana ini Rasulullah? Apakah dia dibawa kembali ke Mekah atau di Madinah dikuburkan? Nah, lalu ijtihadnya para sahabat, di mana Nabi wafat, disitulah Nabi dikuburkan. Nah, ternyata Nabi wafat di kamarnya Aisyah. Nah, disitulah Rasulullah dikuburkan. Nah, selanjutnya jadi dalam sejarah ya, setelah pengangkatan Abu Bakar Siddiq menjadi Khalifah Rasidin, lalu kemudian pelaksanaan jenazah Rasulullah. Nah, tapi nyatanya kaum muslimin ada yang murtad, yang pindah, yang keluar dari Islam, karena dianggap ya setelah Nabi wafat, ya sudahlah selesai Islam itu. Nah, ada yang tidak berzakat, ada yang mengaku dirinya masih ada Nabi, Musailamah al-Kadzab contohnya. Oleh Abu Bakar dikirim para sahabat untuk memerangi itu, terjadi perang Yamamah. Nah ya, ditumpas yang enggak berzakat, diperangi orang yang murtad itu. Kemudian yang Nabi palsu juga diperangi. Nah, istilahnya tadi dalam sejarah itu ya terjadilah pada perang Yamamah. Yang berangkat itu para penghafal Quran. Nah, ternyata ketika itu banyak meninggal, wafat penghafal Quran. Jadi Umar pun mengatakan, wahai Abu Bakar, ini bahaya nih kalau semua sahabat penghafal Quran perangkat perang wafat, nanti Quran bisa hilang. Nah, lalu usulan Umar minta kepada Abu Bakar untuk menuliskan Quran. Nah, ternyata usul itu pertama ditolak, kemudian diterima. Istilahnya kita cuma itu nanti dalam bab cerita kepemimpinan Abu Bakarnya. Istilahnya jelas Rasulullah telah wafat. Nah, sekarang Nabi telah wafat. Apa yang diwariskan kepada kita?
ya, Nabi tidak meninggalkan harta kepada kaum muslimin, tidak meninggalkan emas dan perak kepada kaum muslimin, tidak meninggalkan apa-apa kepada kita kaum muslimin, ya, tapi ada warisan, ya, dan wasiat Nabi kepada kita untuk tetap kita jaga itu, ya, kita jaga itu jangan sampai, ya, jangan sampai kok kita lupa, ya. Nah, jadi Nabi lahir 12 Rabiul Awal, ya, tahun Gajah. Nabi juga hijrah ke Madinah 12 Rabiul Awal sampai di Madinah, ya. Dan Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal juga, pada tahun ke-10 dari hijrah, ya. Nah, jadi selamanya, jadi detik-detik terakhir sebutkan, ya. Nah, kita ulang kembali, hembusan nafas terakhir Rasulullah itu, detik-detik terakhir kidah Nabi itu sampaikan. Nah, yang penting adalah bagaimana, tapi sebelum Nabi wafat, Nabi pergi ke Baqi, ya. Nah, mendoakan para penghuni Baqi. Islamnya, kemudian warisan Nabi itu, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja isi daripada warisan dan wasiat Nabi kepada kita. Nah, sebagai kajian awal itu dulu, kita akan sambung setelah yang berikut ini, Islamnya.

0: Eksamennya para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini ya. Jadi kita sedang mengkaji tentang wasiat, ya, warisan dan wasiat Nabi kepada umat Islam ini.
1: Ya Rasul salam alaikum.
0: Jadi Rasulullah itu ketika kembali dari Haji Wada ya, setelah turun ayat Al-Maidah ayat 2, ayat 3 ya, kemudian sebelumnya idza ja'a Rasulullah wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Surah An-Nasr 103. Kita ulang kembali ya, setelah itu Rasulullah mulai mengucapkan kalimat itu ya, dan melakukan sesuatu yang menyiratkan perpisahan. Nah, ketika Haji Wada Nabi mengatakan ya, ya pelajari dariku tata cara ibadah haji, kalian bisa jadi aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan. Itulah sebutkan Nabi ketika Nabi bersama para sahabat melaksanakan Haji Wada. Kemudian di Madinah ya, nah, beliau berziarah ke makam Baqi, mendoakan keluarganya, juga menjarahi dan mendoakan syuhada perang Uhud. Beliau juga berkhutbah di hadapan para sahabat, berucap pesan seorang yang hendak wafat kepada yang hidup ya. Nah, pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Nabi mulai mengeluhkan sakit kepala. Beliau merasakan sakit yang berat. Sepanjang hari-hari sakitnya beliau banyak berwasiat di hadapan kaum muslimin. Apa wasiat Nabi itu di antara lain ya? Beliau mewasiatkan agar orang-orang musyrik dikeluarkan dari jazir Arab. Imam Bukhari meriwayatkan itu. Nah, jadi ketika masuk kota Mekah, kota Madinah, tidak boleh ada, wajib di situ orang Islam, tidak boleh ada orang musyrik. Nah, bahkan Nabi wasiat agar orang-orang musyrik dikeluarkan dari jazir Arab. Ya, pesan lain apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran. Taraktu fikum amrain. Man tamassaktum bihi malan tadillu abada. Kitaballah wa sunnatar rasul. Telah kutinggalkan kepadamu dua pegangan hidup. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, selamat dunia akhirat. Yaitu Al-Quran dan Hadis Sunnah Rasulullah. Di penghujung kehidupan Nabi, Nabi juga berwasiat apa? Pasukan ya. Jadi selama ini kan yang memimpin kaum muslimin perang adalah Khalid bin Walid. Ya. Lalu Nabi mengganti Usama bin Zaid yang usianya baru belasan tahun ya. Nah, pasukan Usama bin Zaid hendaklah tetap diamrangkat memerangi Romawi. Nah, itu wasiat Nabi. Kemudian, nah, Nabi juga berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Ansor. Nah, kemudian apa lagi? Nabi juga di penghujung kehidupannya berwasiat agar menjaga sholat dan berbuat baik kepada para budak, orang-orang lemah. Ya, ini juga pesan Nabi itu. Nabi berpesan agar menjaga sholat. Ya. Apalagi juga Nabi mengecam dan melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Nabi melarang kubur menjadikan sebagai berhala untuk disembah. Ya, nah, ini juga pelajaran sama kita. Jangan minta-minta ke kubur, minta kepada Allah. Nah, kalaupun berdoa menghadap kiblat, ya, jangan menghadap kubur. Nah, bang, ini pengunjung kehidupan Nabi. Nabi melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid.

Apalagi termasuk juga Nabi berpesan kepada umat Islam tentang dunia. Jangan berlomba-lomba mengejar dunia. Agar dunia tidak membuat umat Islam binasa. Sebagaimana umat-umat sebelumnya binasa. Nah, bagaimana kebinasaan kaum Nabi Lut, kebinasannya kaum Nabi Nuh. Ya. Kenapa? Karena mereka mengejar dunia, melupakan kehidupan akhirat. Dalam keadaan sakit berat pun beliau tetap menjaga adab terhadap istri-istrinya dan adil terhadap mereka. Nabi meminta izin kepada istri yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka pun mengizinkan. Karena sakit yang kian terasa berat, Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami masyarakat. Ya, Abu Bakar pun menjadi imam sholat selama beberapa hari di masa hidup Nabi. Ini juga itibar bahwasanya pengganti kepemimpinan Islam setelah Rasulullah wafat adalah ya Abu Bakar. Ya. Sehari sebelum wafat, Nabi bersedekah beberapa dinar. Nah, jadi kata Rasulullah, kami para Nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Nah, jadi begitulah kehidupan Nabi ya. Nah, jadi di penghujung kehidupan Nabi, Nabi pun masih bersedekah. Nah, jadi kata ya, pada hari Senin, bulan Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal Nabi wafat ya, adalah waktu duha yang penuh kesedihan. Wafat manusia ya yang utama ya, ya Rasulullah ya. Aisyah bercerita, ketika kepala beliau terbaring tidur di atas pahaku, beliau pingsan, kemudian saat tersadar mengarahkan pandangannya ke atas seraya berucap ya. Ya. Allahumma ar-rafiq al-a'la. Beliau memilih perjumpaan dengan Allah di akhirat ya. Beliau wafat setelah menyempurnakan risalah dan menyampaikan amanah. Berita di pagi duka itu menyebar di antara para sahabat. Dunia terasa gelap bagi mereka. Mereka bersedih kena perpisahan dengan Rasulullah ya. Terguncang ya, termasuk Abu Umar yang terguncang hatinya. Nah, lalu Abu Bakar hadir. Lalu kemudian ketika Abu Bakar menyaksikan jenazah Rasulullah ya, baru jelas ya bahwa Nabi meninggal. Lalu kemudian ya dikeluar, baru inilah pidato yang sangat menenangkan nanti kaum muslimin ya. Ya, kata Abu Bakar, siapa di antara kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi siapa menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca ayat surat Al-Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ila akhir ayat. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang untuk murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 144. Mendengar ayat yang dibaca oleh Abu Bakar, ya orang-orang seakan merasakan ayat itu, baru turunnya. Mereka begitu larut dalam kesedihan, ya mereka merasa kosong. Bagaimana tidak? Ya, mereka ditinggal oleh yang dicintainya, Rasulullah. Yang orang yang lebih dicintai daripada ayah, ibu, dan anak mereka. Dan sepenuh manusia. Nah, jadi selama ini begitulah. Ya, ada detik kehidupan Nabi. Rasulullah wafat 14 abad yang lalu. Meninggalkan kepada kita. Ya, warisan utama. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

0: ya Rasul.
1: Rasulullah tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan dinar kepada kita kaum muslimin, ya. Tapi meninggalkan warisan. Al-Qur'an, sunnah Nabi, ya, ilmu, ya, yang sumbernya Qur'an dan sunnah. Dan juga pewaris Nabi adalah warasatul anbiya, para guru-guru kita, para ulama kita, ya, para ustaz kita, para muballigh kita, para penceramah kita. Mereka adalah pewaris para nabi, penyampai ilmu, ya. Nah, rujukannya Qur'an dan sunnah Rasulullah. Ya, sebenarnya para pencinta jarak mentara, kita cobalah membahas warisan Nabi, ya. Nah, warisan Nabi, ya, dan juga syariat Islam itu. Apa itu? Yang utama sekali adalah, wasiat dan warisan Nabi itu adalah tentang keimanan atau tauhid, ya. Buniyal al-Islam wal-khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa sami ramadhan. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Imam Bukhari meriwayatkan. Itulah yang kita kenal dengan rukun Islam. Ya, nah, jadi yang 13 tahun di kota Mekah, Nabi periode tauhid, ya, periode keimanan, hanya mengajak manusia, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, mengajak manusia bertauhid menyembah Allah. Ya. Belum ada perintah salat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah yang lain, hanya mengajak manusia untuk menyembah Allah. Periode tauhid 13 tahun lamanya, ya. Ini juga pelajaran sama kita, para guru, para ustaz, para penceramah, ya. Penting sekali kajian tauhid ini diperkuat, ya. Nah, 13 tahun Nabi di kota Mekah, ya. Nah, tapi tantangannya luar biasa. Ada yang sahabat-sahabat yang Islam, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, bahkan embargo ekonomi, ya, enggak sampai ada yang minta suaka politik keluar, ya. Nah, tapi begitulah, mempertahankan apa? Mempertahankan dua kalimat syahadat. Jadi wasiat warisan Nabi yang pertama adalah, yaitu warisan Nabi utama kepada kita, tetap menjaga tauhid kepada Allah, keimanan. Ya, diriwayatkan dari Abu Ayyub berkata, seorang Arab Badui muncul di depan Nabi saat beliau dalam perjalanan. Orang itu memegang tali kekang unta beliau dan kemudian berkata, ya Rasulullah, atau hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa saja yang dapat mendekatkanku ke surga dan apa saja yang dapat menjauhkanku dari neraka. Abu Ayyub berkata, maka Nabi berhenti, lalu beliau melihat kepada para sahabatnya dan berkata, orang ini telah mendapatkan taufik atau telah memperoleh petunjuk. Nabi berkata, bagaimana yang kau tanyakan tadi? Maka orang itu mengulanginya pertanyaannya. Maka Nabi berkata, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Sekarang, lepaskan unta ini. Begitulah dulu, ya, Nabi dalam mentarbiyah orang-orang sekitarnya. Tidak marah Nabi. Walaupun dipegang tali kendali Nabi, tali kendali unta Nabi, ya. Nah, dia nanya tentang apa? Tentang Islam, ya. Nah, ini juga itibar sama kita. Jadi warisan Nabi yang utama iman. Ya, menyembah Allah, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah.

Istimewanya ini sangat terkenal di sini. Namun kita cerita tentang warisan Nabi ya. Wasiat dan warisan Nabi itu kepada umat Islam. Termasuk tentang keimanan. Dari Umar bin Khattab berkata, pada suatu hari ketika kami tengah duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam warna kulit, warna rambutnya, dan tidak tampak padanya bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya, sehingga kemudian ia duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha beliau, lalu berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah pun lalu berkata, bersabda, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, jika engkau mampu." Orang itu berkata, "Engkau benar." Umar pun berkata, "Kami merasa heran." Ia bertanya, namun ia sendiri yang membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang itu berkata, "Engkau benar." Orang itu kembali bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu." Orang itu kembali berkata, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Nabi menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Maka orang itu berkata, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nah, Nabi menjawab, "Jika budak perempuan telah melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju atau miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan." Umar berkata, "Kemudian dia pun pergi dan aku tetap beberapa lama sampai kemudian Nabi bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih tahu.' Kata Nabi, 'Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian.'" Imam Muslim meriwayatkan. Jadi selama ternyata Nabi Jibril yang menyerupai laki-laki mendatangi Nabi di hadapan para sahabat, mengajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang kiamat. Tentang iman dijawab Nabi, tentang Islam dijawab Nabi, tentang ihsan dijawab Nabi, tapi tentang kiamat ya Nabi hanya memberikan tanda-tandanya. Islamnya, jadi yang jelas apa? Jadi kajian tauhid, keimanan, inilah isi daripada ajaran Islam itu. Tentang Islam, itulah kajian tentang ajaran Nabi itu. Tentang ihsan, berbuat baik. Ya, ihsan itu kan, engkau menyembah Allah, seakan engkau melihatnya. Kalau engkau enggak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, antabudullah kanaka tarahu, fa illam takun tarahu fa nayaraka. Ini pelajaran sama kita, beramal soleh itu di mana saja. Di mana kita pun berada, ada manusia, tidak ada manusia melihatnya, yakinkan diri kita, Allah melihatnya. Itulah muraqabah. Islamnya kita mulai dulu dengan tentang wasiat Nabi ya, dan warisan Nabi yang utama, keimanannya, tauhid ya. Nah, jadi rukun iman itu kan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Itu yang kita kenal rukun iman. Nah, itulah warisan Nabi. Ya, Islam itu kan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat ya, dua kalimat syahadat, mendirikan salat, puasa fardu, subuh, zuhur, sama isya, puasa Ramadan, ya. Berzakat bagi yang mampu, berhaji bagi yang mampu, itulah Islam ya. Nah, kita cerita dulu tentang warisan Nabi yang utama, yaitu tentang keimanan tauhidnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, ketika kami tengah duduk bersama Nabi di masjid, masuklah seorang laki-laki dengan mengendarai unta
dan menderumkan untanya di masjid, ya, dan kemudian mengikatnya. Kemudian ia bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dan saat itu Nabi duduk bersandar di tengah-tengah mereka. Kami menjawab, lalu laki-laki putih yang bersandar itu. Laki-laki itu berkata kepada ia, putra Abdul Muttalib, maksudnya cucu Nabi, ya. Nah, ia berkata, aku telah menjawabmu. Nah, maka laki-laki itu berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dan bersikap keras terhadapmu. Maka janganlah engkau merasa marah kepadaku. Beliau berkata, tanyakan apa saja yang ada dalam pikiranmu. Ia berkata, aku bertanya demi Tuhanmu dan Tuhan orang-orang yang sebelummu. Apakah Allah yang telah mengutusmu kepada seluruh umat manusia? Beliau menjawab, demi Allah memang benar. Ia berkata lagi, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami sholat 5 kali dalam sehari semalam? Beliau menjawab, demi Allah memang benar. Ia berkata lagi, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami berpuasa selama 1 bulan penuh dalam setahun? Beliau menjawab, demi Allah memang benar. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kami dan membagikan kepada orang miskin dari kami? Beliau menjawab, demi Allah memang benar. Maka laki-laki itu berkata, aku beriman kepada apa yang kau bawa, dan aku adalah utusan dari kaumku yang berada di belakangku, dan nama aku adalah Diman bin Sa'labah, dan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi selanjutnya, jadi dia membuktikan benar enggak itu Rasulullah Muhammad sebagai yang diceritakan itu. Nah, ternyata ajaran-ajaran sebelum Islam pun enggak jauh beda, ya. Nah, cuman mungkin dalam pelaksanaannya. Dan dia pun mengikrarkan diri, mengucap 2 kalimat syahadat, ya, Islam di hadapan para nabi, lalu dia kembali kepada kaumnya mengajak kepada Islam. Islamnya yang jelas, ya, warisan dan wasiat nabi yang utama itu keimanan, ya, tauhid, ya, akidah yang benar. Jauhkan diri kita dari kesyirikan. Nah, ini penting. Nah, Islamnya kadang dia sudah haji, sudah berulang kali umroh, tapi masih melakukan amalan-amalan syirik, ya, harusnya dijauhkan. Justru ketika kita sudah sampai ke matahari Islam itu, ya, pernah lihat Mekah, Madinah, kita lihat. Nah, justru sepulang dari Mekah dan Madinah itu, tauhid kita makin kuat kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah makin tinggi, bergantung kita kepada Allah makin tinggi, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kesyirikan. Jauhkan diri kita itu. Selama ini masih ada waktu kita, saya tunggu 10 menit lagi, ya. Kita sedang mengkaji, ini masih edisi khusus peringatan maulid, ya, tapi kita sudah masuk, kita sudah sampaikan 2 pekan mengenal lebih dekat Rasulullah, ya. Sekarang kita melihat bagaimana warisan dan wasiat Nabi kepada kita. Nah, warisan Nabi itu, ya, Quran dan hadis. Isinya apa? Isinya tentang tauhid, tentang keimanan. Nah, kita baca dulu warisan Nabi tentang iman ini, ya. Dari Anas berkata, kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu, dan kami merasa senang jika ada seorang laki-laki berakal dari Badui yang datang dan bertanya kepada beliau sementara kami mendengarkan. Dan datanglah seorang laki-laki dari Badui dan berkata, Wahai Muhammad, utusanmu telah datang kepada kami. Dan ia menyatakan bahwa engkau menyatakan bahwa Allah telah mengutusmu. Beliau menjawab, ya benar. Laki-laki berkata, siapakah yang telah menciptakan langit? Beliau menjawab, Allah. Ia berkata lagi, siapakah yang telah menciptakan bumi? Beliau menjawab, Allah. Ia kembali berkata, siapakah yang telah memancangkan gunung-gunung ini dan menciptakan di dalamnya semua yang dia ciptakan? Nabi menjawab, Allah. Laki-laki itu berkata, demi zat yang telah menciptakan langit bumi dan memancangkan gunung-gunung ini, apakah Allah yang telah mengutusmu? Beliau menjawab, benar. Ia lalu berkata, utusanmu menyatakan bahwa kami harus mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Beliau menjawab, ya benar. Laki-laki itu berkata, demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk itu? Beliau menjawab, benar. Ia berkata, utusanmu menyatakan bahwa kami harus mengeluarkan zakat harta kami. Kata Nabi, ya benar. Laki-laki itu berkata, demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk itu?
Kata Nabi, benar. Ia lalu berkata, utusanmu menyatakan bahwa kami harus berpuasa pada bulan Ramadan setiap tahun. Kata Nabi, iya benar. Laki-laki itu berkata, demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk itu? Kata Nabi, iya benar. Ia lalu berkata, utusanmu mengatakan bahwa kami harus menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Beliau, iya benar, kata Nabi. Kemudian laki-laki itu berbalik, lalu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkan dan tidak perlu menguranginya. Maka Nabi mengatakan, andai ia benar-benar jujur, niscaya ia akan masuk surga. Imam Muslim meriatkan. Istilahnya begitu ya, kita jadi dalam berdialog pun bisa salah satu cara untuk masalah hidayah kan dari Allah ya. Nah, jadi salah satu kalau dialog tanya jawab itu juga metode dalam menyampaikan ilmu ya. Nah, dia bertanya dan membandingkan dengan pengetahuan sebelumnya, ternyata ya, nah, pengetahuan sebelumnya dan dilakukan ternyata ada kesamaan. Nah, Allah beri dia hidayah dan dia masuk Islam ya. Islam jadi warisan dan wasiat Nabi yang utama itu tauhid keimanannya. Nah, keimanan yang teguh kepada Allah. Dalam riwayat lain sebutkan ya. Nah, kata Nabi, Allah akan memasukkan ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu, pintu mana saja yang kendaki. Nah, dalam hadis lain, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, niscaya Allah akan haramkan neraka atasnya. Jadi ini penting. Jadi periode tauhid itu ya periode keimanan. Ada dakwah Nabi itu sembunyi-sembunyi 2 tahun lamanya. Ya, ada terang-terangan ya. Jadi dakwah dari ngajak yang sejarah sembunyi-sembunyi ya. Karena ada masih sedikit. Nah, ketika tahu maka nyawa tantangannya. Nah, dakwah terang-terangan jelas ya. Nah, dan puncaknya Nabi dan para sahabat hijrah lah ya dari Mekah ke Madinah. Ya Rasul. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan yang penuh makna juga ya bagi kehidupan Nabi dan para sahabat ya. Nah, 12 Rabiul Awal itu Nabi lahir Senin ya. Nah, tahun Gajah, 12 Rabiul Awal juga Nabi hijrah sampai di Madinah ya. 12 Rabiul Awal juga Nabi diwafatkan oleh Allah. Sebenarnya kita sedang mengkaji tentang warisan Nabi ini. Jadi dan wasiat Nabi, jadi warisan utama adalah tentang keimanan dan tauhid. Nah, bagaimana kajian berikutnya sebenarnya? Insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang ya di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf. Satu lagi lah kita baca ya. Dari Amar bin Abasa berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Orang itu telah tua. Orang itu sangat tua dan bertelekan pada tongkatnya. Lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki banyak dosa dan sering berbuat dosa, maksiat. Apakah aku dapat diampuni? Kata Nabi, bukankah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Ia menjawab, benar. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Nabi berkata, dosa-dosa dan perbuatan maksiatmu telah diampuni. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan. Istilahnya bagaimana tentang isi ya daripada wasiat dan warisan Nabi itu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah isi-isi ajaran Islam. Yang utama adalah tentang tauhid, keimanan. Nah, bagaimana kajiannya? Istilahnya selanjutnya, insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurangnya di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak setelah Ramadan ya, 1429 Hijriah 1 September 2008. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.